0: kayu. Kiwi wici kenya san tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi ta siyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kung sindu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira vika bikun cira ndabi ku wabakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani i tikuh tundu dikumani ndishandu dikumani ya aku sindu radara takwa nukuntu rati kundi tiempo ra iyo kung sindu ta siyu nya wa asin ni kung nundu nya sana kung du nya iyon tu nya yubi yo kupi ini kung kiwi pichi tatan tu nya kue ki kung
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.
4: De tu enquina, cuchumalón, cuchoquincho, de minuto.

Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya ara fanandu nyani saga santu nya ga chinyu ndu nya bashindu nya yubiyo ni saga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu te kunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu jira ka kura fanandu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira ra itamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana ko chi indu ana ko si inni kundu rarayo kura iyo shindu nya kaketa shi yu shinda vi inni da rat kundi ki vichi sharayo ke nya iyo yu nya yu biyo kusi.